0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང kamye taze denpo sungu. Milingwara, chonzo yonsu rangwe di tejo la shizuwa tan, den kam ngonjo tajong di rasa rane di netu shizun, chonzo taje la gwende tongju tumon ki ngonzi chongshi. Ngonzo le dunbi rin, chonzo ceri tan tunbe gwane, ngoto ku denke ke ku gwane ritu tan tuga dar ngoto chebshi. Ngoto ceshi nenpo suene, sangwezo pyubi shungda tan, Loma Konatua le, Zawa Ngobar Dengo Chebe, Chilolo Ngarshi Jethobe Ngele Chebshi. Ngadu Tuzi Diyan, Tuzi Jepi Mawe Tuzi Leyo Maase, Damre Dengamla Mi Shukjian Soze Chungtu Dong Kantub Chede. Sungjong Chu Sarbe Tha, Pechu Chu Dagjong Chebe Lamsu Chazanshi Rimshi Zuba Tha, Tugu Cangtu Tangyu.
1: Rigo Chamo Tunle Sangbushikdu Juwara Cendian Jengki Tunju Chechuni, Gagza Inbe, Chongzui Nyamdipki Nechiti Nyamle Kang Zuxin, Pimi to Lube, Chongzi Yamdi Kamba, Kangup Jejuji, Tabdi Lamnun Chesa Zuyu. Do you simbe, Rigo Juata? Yes, Sogam Jeji, Gisho Zangme Nang Lune, Rigo Gambutan, Satu Chozeso, Tendian Tonsola, Kurbata. Lerim Tendian Yimbe, Buce Ganlin Tubata, Sorno Rintanga, Torchiyu. Mingara, Rimzi Yamna, Dawa Chongzi, Rigo Yama Chekdong Lazam Dugata, Twenze Chekdong Tukya Tumji Gibara, Numba Chena. Yongbap Goro Chi Gye Lakzam Sengyu Yimbata Mingye Para Yongbap Goro Chi Sidang Gye Tung Chungyu Gengam Songkyong Tan Tuenze Ki Buze Toro Tongwa Tan Chepji Dawa Chongzu Tuenle Kodri Ngarwe Nursing Chedi Dawa Tsu Zidu Denbe Yujong Ta Tuja Kyuzo Ki Tungkung La Dene Kenden Single Tuenze Tan Chongo Ki Ringye Yu Goro Songdu Jewe Pekye Tongdang Tsuishib Chebari Chongzam Ki Rigo Ririne Gengam Tsuidu Lamse Zubwe Parta Lenin Chirzong ki tablam tuyogu changdu tangwani, Singliye tang yugoro nyamzhi ki pukji guba chuygui chebe para, Dawa chongzu kumtab ririshin denbu buyudi, Suanyam denbe langle ngui jitoni, Nganzoro chongzib takye tongwara sajo guntu, Khe mibara jui chokbe mabi miba tang, Sadu chokgui ki chongzib pigye tongwara, Rangrang ki sajye tunggung la si chukdi, Rengchung chagin la zinjo tang, Mangzo ki tunggi chowe tunggui la changbar chedi, Gengam zongyong tang, Mengju paparawara, Tonyom yongwara chekwe pa seche cheyu.
0: Senglenge, kola nganam su sentrupa dini gochu to, rigo chame tungkong ki, dienka mangchu lamne dienche kwebe tingzom tishi, tingdi jodion zowi jita shebe nangze, shuzam daga sheki.
2: Miri tundi kwebi jetim, lopchung tang lakdar chedi, miri kaki lechi mangzo ki, gekeb ki dusi tar, jimang ki dusi, 清中期都细节色不当年记错用了列团主板清了电话堂全大车队清了电话年团他去起队清去吧简单四句清了电话接给苦有三不细军轨

yengwe ta kubkar yengwe su zhokyo be pomo te yang kyo je te ne kyakyo ngang kyo. Gyo nga chewa rimu shikri ang. Nangung yu kwa to kata cho jing lakpa kyang ne shing utung ki yaka shikwa. Myo shing lo la tu ju ne te te lulu ngang kyo kub. Liu ba sung ki sung ye lupur to tyo. Lampu chuang tsam shik tu liu ba sung ki shing utung ki jebu to sum shuk tse menchawe to ne gong tu pang. Nangung yu je su zhang ne to shu su pang be shing utung jebu di lenyam ne dun tu kongpa chenpu ni pyo di la tu lang. Liu ba sung ki jebu ni la tu sung ji. Shen di yen yun kangsa tse yang ma ni. Pak chung shik gem ne shing ki yega zhu yang ma ni. Kheng chiu shik tak da go to ne puruwe nangung yu ki kheng chiu le zumu zu. Liu ba sung ki shing utung ki jebu shik kheng chiu yi chua su yu. Kheng chiu le ma puk be lar yang shen di yu. Tene kui lakba deba tang si tra trakba ma se kangba yang deb. Nangung yu ki murzo chung chung di liu ba sung ki mik dun tu kyang ne kalir ka chi we. Shing utung ki zhu kui tsarma na me par kyun ne we ting ting ki shing zhe ban li debu kyur du. Liu ba sung ki ming yi chenpur tang ne u rin shik tang. Nangung yu ki go ting ne kemu gui gup. Tsui sir dongpur dungka tep shing dongpyo toa chiu chan shik yu ba tir yu gui pua dup. Chachu mun mu jik lup lup du sa. Nangung yu ki chachu di la du lin gui nyam gup. Liu ba sung ki gang bie zumu zu xin ngay le la du lang. Mui chachu chua yang liu ba sung ki yu dup ji gup. Ding zhe tang jie lar yang mu xing tong le dungka tepe ti ma ni du ngu xor. Nangung yu ngu wa tong gup. Liu ba sung ki che du chachu mui la du jie yang mui ma lang kar mik pur xin du ngar xin ngu. Gup ter mui ama dun du ong ne la ji ki nangung yu sung wa tang. La ji ki liu ba sung sung. Lam du zhu kin du. Lep jun xie gen mebe chuk rang zhe. Tak par nge zui gong yu le top zui dung gu du. Kyo rangi kenzang pagi inbe rangi baba tsui war gyu xie ser. Liu ba sung ki shuk gi gyab la tenpa tang. Tenxin tenxin tsui ser dongbyu dundu lip. Tene kyo la ni tsui ser dongbur tamne nangung yu ki ama tang par tsur tenri che. Pen zun tinggab xing tong yega gyu ne chachu tiwe mangwa xik sa la sa. Nangung yu nasa yang je ne lakwa nye ki chachu zhugbar ong xing chachu lakwa churbur ken. Ame nesu te tunggab liu ba sung lue ne nangung yu par chi chin. Kimdu lepji ame yanggo kyagu nga ama mebe chugu te tang nyamdu zemu zeme gu ama mebe chugu ji me ji xie. Nangung yu nari chugu changmar ama yu kyang liu ba sung la ama meba kang yi nam. Ame kongchu tang chie nari. Xie ma chung mikashi ki sen na baba yang ngun ne mari siki du. Kanda kunye ki ngotong yang trapu tenne mindu. Nangung yu nari, ngayang baba ta drabu mindu. Liu ba sung kyu patang drabu kala yu, kyu rangi kyu pamanyi tong yungam. Ame uglin tang jie nari. Tong ma nyung, nge kyun zu zin zhe lop chua mangbyu kemta tong yung yu kyang, liu ba sung ki kemta tenne tong ma nyung. Kwa xin chenpu tupar kyurji, nangung yu ki liu ba sung tang nyamdu zemu ziken chugu changma jang zhe yakbu meba shata yin zui tong. Changchub xin ki zhugun namla pinkin puti deja kyukburu tene song xin metuwa sursumma keruwe pomu teyang kotang nyamdu kyu. Junpe jibe lembu te gyachi la gyakyo inbatang sijib ki wane kyukab debcha ki genye jin xin metuwa ki chishim tul. Dadu myo sambara mi metsiyang lembu dinje to kyuba chishin ki na gawa lang ang nyam. Mongon cha la ga xin namsa yong su ngowe nambatir hindu gadib. Bērzhī jimdūn tō nīngzhī nāgzhē tāng, kēngzhī tāng, mē tuā tāng, chō sō tōnggab tēkār gyū gyū sāmbā yāng gē. Mē zhī rīn nām chū bāsī nī rī yō bā tī, jīg nī gōng zhō bī yū nām tāng nē, chēn tū shōng liu nām tāng pār kī bāsī yīn bā tāng. Jīg xū nī shōng liu nām tāng nē, pion zhō mē nī nām tāng pār kī bāsī yīn. Mē nām chū bāsī nī bō lā tū chū nē, gōng zhō tāng chēn tū xī bē sēmī nā wār gyū chēn bū yū yāng. Nying zhi xie ba, yang yin ngay bu kang yin nam. Ngay bu kang yang min ba se bu yin be, sen min shik yin ba ten ki zhi. Sen min ter tu nying qian bu du.